Rambanena wal kullu mil Sadadi zoro Ya filmuni Damare dan sa khawaya wa Mambanena wal kullu mil Film ni damari dansa khawaya